Kulumbaikya sarasa point dog mega heart safe mujento jotono lam sobo de funka ham narok ni tini nishal jotoni bagino kaham tangani tun ke shal kedek ma yagulo narok bai narok ni kecara studio wa fai shok pa kyang arze binota geta buk chini student jorok ogo tamu itongo pungni dam cesha tamu esho de kai sangge mupli ne chitok hang zak ngke arze ni panda ceng ceng lainnya tabu kane reca mung panda tini serang shal ceng jotono shai manong ge serang shal opui labu kang keceng kane reca mung panda no tei dulo Teh, kan ini rasa mung pandan orang keno, norok ni kena topzak mani, koi horzak rasa mung rok, je mansa kan kena lewo, engkau norok jatuh no tiar tongway na rasa mung kena na bagi, engkau sahui mano salburum burum no cini pandan, kena tong itu tongway rok, orang tu sahui no mano rasa mung kena na engkau tam klien na nangai, rasa mung kena na engkau SMS klien na nangai, engkau kan ini rasa mung pandan engkau tu SMS based rasa mung kena rasa kono rok SMS klien hordi boleh rasa mung kena nai rasa mung ni kok thai de, sabuni rasa mung abono serai serai ke si rohdi type klien rohdi engkau de ini rok boleh tong tu de cini pandan kena itu abono shahordi de abahai keno cini WhatsApp number sawi mana norok jatuh no, hai panang norok no, hai no hai side review no, sini orang ni WhatsApp number angka 9402169965 ho number no norok, si rohodi type ke rohodi boleh capung kena lai, hingga pada, jeng pandani pulau no, kena tu tok tang syarat capung kena lai, jeng sini tini ni, kani capung pandano jeng jeng lain, hingga belai no kena tok capung norok ni bagai kak layo orang capung norok jatuh no, kena tok sakan hingga pandai payah syak jora, logi tong di, keringgi tong di, tune kai tong Sarah Sapain Rock Megahertz FM Ujentono Dimuni Damni Tamu Isyoti Tham Cijara Narok Nika Cara Ang Tong Naik Kau Recepung Narok Nibagai

0: Vai, vai, rukun, rukun, rukun, rukun, yah, rukun. Eh, salam. Iko dah masa ni bag untuk kaya, awak tahu? Iko,
1: disayu, no. Tahu sarbag tu tu.
2: Cek, nanya, nanya.
1: Tu tu.
2: Wundi, ibu, heleng caca ni orang apa? Cosmos simi cek aja.
1: Sana ni sate.
2: Eh, no kade, tabung no.
0: Oh, garis. Aje, mana untuk perlu, dah masa. Salam, aje. Aje, aje.
2: Abu dah. Sabun mana kalau cakap banyak ni, nogo. Tahun tu, 6 tahun mahai macam mula sila. Hanya gana nubla, jangan thaya.
1: Thaya kan sari ke? Orang ikut orang orang.
2: Bisa mara usaha je, tidak ada pasal yang mana.
1: Satu tu ide nang tu inu nta.
2: Nang ya tu ide nang dia. Upen caru di, kari datang lagi di. Eh, engkau se? Hei, bawa murai. Seng bisi dari calai dia tu.
0: Aau, dah master. Ha, nanti thay makan jawab salah yo.
2: Aau, mal kumi jawab orang orang mana? Ini leca sekapan matang lagi cina.
0: Aau. Gaya yang go, nogo kay, anu wah lah situ, ne?
2: Wah na,
0: mias lah, atau mias tak kok kumai di bah?
2: Mian atau tak kok kumai mantap?
0: Apa no?
2: Hai pano? Lelangga pulang, wajah ni samurok, payi kelang teng manka.
0: Aau.
2: Serai serai ni tu bah?
0: Apa leh zaman kong lo? Gaya, salo, nunggu bas banyo, orang ni kolejo teng manan le.
1: Mana bas banyo lah siwanta?
2: Gaya, busuk bas pro. Soli, bas number of saya zaman kesalai boya.
1: Zero three H.
2: Good boy. Nai lah salai. Hong Chen sini cuka. Akhir ujai. Tunggulak ni si malai. Hai ke boya. Tabuk to. Neng tebuk kaham mana ni kok? Tapi smart mana ni kok? College buk kaham. Tapi sohor buk kok. Terus sok payah. Hah? Neng kampai pori di.
1: Aus sir.
2: Kaya bamparai.
0: Do sorry dah mas.
2: Tapi tamu samung tong kau dopai di dag dag tinggal.
0: Aau. Kaya calon kandi. Neng rang rok tay pesuk nak naik. Mani rok to je pay mani jono nang payik langbai kable. Kaya boy rok payah nang liya. College rok bo rang tay jono nang liya kable.
1: Iko tay hazar kaya pesuk tang tak tong kui ba.
0: Hazar kaya. Rang rombo, tapi busuk bosan itu orang kosido. Nono hazar kaisa kelangkai. Ani jago bo, tapi iko noko thangi sabi romta. Hindia kon, rang rok langkata khayteng di. Omong ka, shor kota, khade, jalo.
1: Khade.
0: Omong ka shor kota, langkata khayteng di rang rok.
1: Aau.
0: Jai ke por di.
2: Ulo.
0: Iko ulo rang rok.

0: Kenapa? Bu masih minta man. Tama bok, bu man gue mungsi minta nih.
1: Ada akong anit saya panung kena. Abang gue simi ya. Hai panu. Bu pani, bu mung ba, bu sani mung jekana sejago alogin sejak dong le.
0: Hai panu.
1: Kamu bayar ni mung sejak enggak kakai sano, enggak ni bambarai mas ya tuh pak.
0: Apa tuh hai nu. Hai panu.
1: Matur ok, ni tuh kawasman sejak ya le.
0: An mung lok.
1: Nunggu,
0: kamu cuma kok tak?
1: Hek kelar ngui tongka, bahagia sejauh apa nunggu jiang tongba. Hei, buma ni bumbung lewat siapa nak kubzak tering ya? Amu tu dah kau no, wajah usus buma sini bumbung no puna nanggu.
0: Aw, dah masuk aku kau nang mana nu?
1: Tongka, aku se, angma himbra sini kya?
0: Do, agon payi payi dah master.
1: Asri siri, payi mahai kau kahamrong kanawi belai ke tong thoglang ka? Cengraro. Wajah ucu masau.
0: Aau.
2: Hai, Peji.
1: Nala. Oh, bayar nama sah cerai pancingan ini jadi tori tu pemba.
0: Aau, abu.
1: Kenapa musungu? Engkau mah hai payu. Kau kau hingga
0: do. Do, Peji. Nama tu hai Peji. Nen cari malang ka?
1: Aku.
0: Iko, tu kau dah bobo.
2: Iko ini.
0: Dulu kau kau di calung mah.

Rukunai tunggu salah satu yang dok mega hard saya pemujian tu jadi studio asal saya kanggar jepi nota enggak asal jadi kena baik kena nak rukun nu kah kaya nak rukun jadi enjoy kah kena kena kena ingkai sing tabu dal bidal pandan ceng lainnya ingkai dal bidal pandau dal bidal rucapung sing kena lainnya ikau kurok teh Hindi sapul sang rucapung dal bidal rucapung ke rukun itu ni nishal jadi ni bagi nu kah hamlai ni ingtun tabu cini studio ni jadi kau tamu tunggu di poni dam cini tamu esoti berci bangai mupli Baca cukup engkau angkai, atau rawon orang jatuh nono dibor kaham angkai jatuh nono pay lain ini bising kau panut jinip pandan aku naik tangan ini bagai jatuh nono pay playa ham bay angkai padi dal bidal pandan dal bidal rucapung kena lain ini engkau atau rawon orang ini bagai aku naik tetap rucapung kah lain orang jatuh nono kena tunggangan orang rucapung nono.

Aku sing dal bidal pandau, dal bidal rasa pun kena lay tunggu. Teka ukurup tay, Hindi rasa pun kena lay tunggu. Kak lain orang tu tu enjoy ke tunggu. Aku sing dal bidal pandau kok saya tunggu mana hingga tining ka, tini world youth skill day palai jago. Aku bapa hai ke palai jago. Aku kebang ma hayung guna kino, kebang ma siklar opi mau thani bukak tay. Kok lam pandau kok lay jago, loy lay mau. Shamung rok no tuye, reng mung rok no tuye, jani jani reng mung rok ni, funuk mung funuk zako, bahai keno osal no palai zako, te, taklai ni, aje, team heba, koko kena zaka skill for a share future, jini, naitotok, kaisa, jini reng mung rok no, tinang ni bagai, joto no, rumani eba, Rengmani cawi mana? Hanya depan. Angkat cengci ni, sak ni je rengmung rok. Kebang ma rengmung ni bising tu ceng, samung mana? Kebang ma senam korok ceng, samung klay mana? Angkat apa hai? Nang mani je, cini rengmung rok no nang mani samung ko, jadi ke ceng sikla rok. Samung ko tepai mana tu? Apa rok no nah hari no, shal no palai zako tu? Ceng jodoh siu. Sikla rok no engka jini tinang. Jeng tabuk ni je sikla rok no kaham klay naragi manka borok ni tinang jeng sasa klay manka angke abo jini jini nok nukung ni bagito kaham no te jini kami anjay te jini haste haktor bebak no jini future eba jini tinang naitotok klay mano heni bagino tabuk ni je sikla rok lam koroi tong zag rok no jeng bahai ke jeng lam kahamo pirogui langma kaham bai kerengdi man amono jini caitok mong tong nanang nai te jeng jini kebang ma sikla rok lam koroi tongo te shana thangka hangke tabuk ni o intelligent tabuk ni je digital khaprum zag molo AI ni jora wo jeng Jeng joto bekhak no joto babayo no jeng hojak to tongna ni nang kugo te jeng sikla rok bo hojak tongna nanggo te nok nukungi boro rok bo sikla rok no bawa hai lamao himi tong abo rok no naikol nani nanggo hayada ngga jeng ani bosha ngya eba jini no kok